abiluka kifuye dibatalia tata amusumbisa ndenge jasaluka abiluka kifuye.